0: Ukraine MBG, yakni FoodGuard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan kepala brand disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah FoodGuard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Dan misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional

0: memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
2: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
5: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
6: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
7: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian,

0: Limpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar RRI program Masa Tahunan, kita akan mengupdate untuk cuaca di hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan lengkapnya informasi cuaca di hari ini akan dilaporkan oleh Melita Francisca.
4: RRI Pro 1,
2: laporan terkini.
3: Melita, silakan.
5: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahunan. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti kembali diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan masih berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup yang bervariasi dari barat laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin antara 20 hingga 40 km per jam. Selanjutnya juga diinformasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Oleh karena itu, hal ini dapat memperkuat kondisi kekeringan dengan curah hujan serta angin yang cenderung kencang, sehingga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi pendengar. Selamat jumpa kembali dalam program Dialog Interaktif untuk hari ini di edisi siar Senin tanggal 8 Agustus 2026. Apa kabar semuanya dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan pagi hari ini, tim yang bertugas dalam Dialog Interaktif Tahuna pagi ini bersama saya Sumiati Maboko dan di Majid Keeper ada Milania Dava. Dan di pagi hari ini untuk operator kita ada Alan. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini, program Dialog Interaktif, kita akan bahas tentang program RTLH, langkah nyata untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1, rumah ini bukan sekedar tempat untuk kita berteduh. Karena rumah yang layak, aman, sehat, dan nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus juga bagian penting dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Di tengah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, masih terdapat juga keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang tidak layak huni. Nah, karena itu program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak dan juga memenuhi standar kesehatan serta keselamatan. Program RTLH bukan hanya berbicara tentang memperbaiki bangunan rumah. Lebih dari itu, program ini menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Karena rumah yang layak dapat menjadi salah satu fondasi bagi keluarga untuk hidup lebih sehat, aman, produktif, dan bermartabat. Kesempatan pagi hari ini dalam kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai program RTLH yang menjadi langkah nyata untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, siapa saja yang menjadi sasaran, serta sejauh mana program ini memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Telah hadir bersama kami di pagi hari ini, kedua narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama, kami sapa Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dr. Andes Dani Mandak, ME. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Selamat pagi.
0: Kabar bagaimana untuk hari ini?
1: Kabar baik sekali.
0: Baik sekali. Baik, pendengar, narasumber kita yang kedua di pagi hari ini ada Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami sapa Bapak Edi Siswato, SST, MSE. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar sehat?
2: Tetap semangat. Terima kasih sudah diundang kembali untuk menyampaikan informasi terkait dengan statistik tentunya kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Siap. Baik, pendengar yang ingin berinteraksi dengan kedua narasumber ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami juga membuka kesempatan di pagi hari ini di 0812-5503-8009. Sementara juga bisa Anda tinggalkan komentar ataupun pertanyaan Anda di kolom Facebook Pro 1 Tahuna. Pagi ini kita live streaming melalui Facebook Pro 1 dan juga melalui YouTube RRI Tahuna Official. Baik, mungkin saja langsung dengan kedua narasumber. Ini masyarakat sudah penasaran tentang program RTLH. Mungkin kita dengan Pak Kadis, Pak Dani Mandak.
1: Ya.
0: Baik, Pak, izin bisa dijelaskan mungkin sebagai pembuka. Sebenarnya apa program RTHL ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tujuan dari program utama pemerintah ini melalui program RTHL seperti apa?
1: Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu permisa peminat ya yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Memang di tahun ini Kabupaten Sangihe melalui Kementerian Permukiman kita dapat bantuan untuk rumah tidak layak huni. Jadi rumah tidak layak huni adalah rumah yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu perhatian dari pemerintah pusat yang diteruskan kepada kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, cara kebetulan juga dari hasil usulan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kampung kepada pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi, yaitu ada aplikasi baru dengan aplikasi My PKP, itu sudah kita mendapatkan sebanyak 622. Jadi ya ini tentu untuk kelanjutan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, bagaimana yang sudah disampaikan dalam pengantar tadi. Jadi di tahun ini itu kami dapatkan 622. Ya, mudah-mudahan ke depan juga akan lebih banyak.
0: Baik. Baik, kita mungkin ke Pak Eko. Pak, bisa dijelaskan atau perspektif seberapa penting ketersediaan rumah yang layak huni ini dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan? Bisa dilihat dari perspektif datanya. Seperti apa, Pak?
2: Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, betul, salah satu indikator bagaimana kita bisa melihat kesejahteraan masyarakat tentu dari tempat tinggalnya.
0: Siap.
2: Kemudian kalau kita menggali lebih dalam, layak huni, rumah layak huni itu kriterianya bagaimana?

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Lucu banget.
1: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
2: Proklamasi.
1: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
2: Menyatakan
1: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Selamat siang pendengar RRI. Saat ini Pro 1 hadir untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Biasanya memang hari Senin identik dengan begitu banyaknya kesibukan di awal pekan. Apapun kesibukan Anda pendengar RRI di hari ini, mari kita lakukan dengan segenap hati ya. Lakukan pekerjaan kita dengan cinta. Maka apapun yang akan kita hadapi di hari pertama ini, di minggu yang berjalan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Selain lagu-lagu hiburan, ada informasi pendengar yang akan menemani Anda dari rri.co.id. Pendengar, kalau di bulan Agustus selalu identik dengan bulan kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini kami mencoba menghadirkan sejarah menyerahnya Jepang dan lahirnya kemerdekaan Indonesia. Pendengar, Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945. Kekalahan Jepang membuka kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari laman history.id, Senin 10 Agustus 2026, Jepang menyatakan kesediaannya menerima ketentuan konferensi Potsdam pada 10 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi sehari setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki. Dan ketentuan tersebut menuntut Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kala itu, Jepang menghadapi serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta invasi Uni Soviet ke Manchuria. Selalu nyaman bersama, janji takkan... Kaisar Hirohito kemudian mengambil langkah yang lebih aktif dengan memimpin pertemuan khusus Dewan Perang Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Hirohito meminta para pejabat mempertimbangkan penyerahan. Ia menilai negaranya sudah tidak mampu melanjutkan perang maupun mempertahankan wilayahnya. Keputusan Jepang untuk menyerah akhirnya diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945. Penyerahan tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan Jepang di berbagai wilayah pendudukannya termasuk di Indonesia. Pada akhirnya tercipta kekosongan kekuasaan sebelum pasukan sekutu dan Belanda kembali mengambil alih. Kondisi tersebut segera dimanfaatkan para pemimpin dan kelompok pemuda Indonesia. Mereka melihat adanya kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan sebelum kekuatan sekutu maupun Belanda kembali menguasai Indonesia. Desakan kelompok pemuda kepada Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian menguat agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, menyerahnya Jepang bukan berarti Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, namun berakhirnya kekuasaan Jepang menciptakan momentum dan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan para nasionalis Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Setelah proklamasi, pendengar, perjuangan Indonesia belum berakhir. Pasukan Belanda berupaya kembali menguasai Hindia Belanda. Hal ini membuat Indonesia harus kembali mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Perjuangan tersebut berbuah manis dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Soleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet Galeh.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisa ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Pendengar masih dengan informasi tentang kemerdekaan Indonesia, di mana kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi mempertahankan bangsa. Lagu Mengheningkan Cipta karya Truno Prawit menjadi pengingat untuk mengenang sekaligus juga menghormati jasa mereka. Lagu Mengheningkan Cipta termasuk lagu nasional yang kerap digunakan dalam pelaksanaan berbagai upacara resmi kenegaraan. Kehadirannya mengajak masyarakat memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur demi membela kemerdekaan Indonesia. Makna utama lagu tersebut berkaitan erat dengan penghormatan terhadap pengorbanan pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan bangsa. Pesannya juga mengajak masyarakat menyadari bahwa kemerdekaan memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan dan juga pengorbanan. Bait awal lagu menggambarkan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur ketika mempertahankan tanah air dan bangsa. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara mudah, melainkan melalui pengorbanan yang sangat besar. Lagu tersebut juga menggambarkan para pahlawan sebagai sosok yang jasa dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Penghormatan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam menjaga kesadaran sejarah bagi generasi penerus Indonesia. Penggambaran pahlawan sebagai cahaya bagi Indonesia merdeka menunjukkan besarnya pengaruh perjuangan mereka terhadap perjalanan bangsa. Dan pesan itu mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan dalam kemerdekaan tidak terpisahkan dari pengorbanan generasi sebelumnya.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Pendengar, dua lagu kita dengarkan. Setelah itu pada pukul 12 siang kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Baik pendengar RRI, kita bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pada laga Prabus yang bertajuk Emirates Cup, pembalap Track House MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di SoBe Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia Merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pakar Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Baginya penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku nasional. Kalau ingin membuat konten seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menampilkan seseorang kepada publik. Ia pun mengingatkan setiap kreator konten wajib menghormati hak citra individu demi mencegah pelanggaran hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat. Ia berpandangan media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan ia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah tadi dengan lagu-lagu mancanegara, kali ini kita beralih ke lagu-lagu daerah, diselingi juga dengan informasi terkait dengan budaya tradisi yang ada di Indonesia. Kita awali dengan lagu dari daerah Manado, Tata Panji, Bumi Bagoyang.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

Pendengar, perayaan 17 Agustus tidak hanya diramaikan dengan upacara dan juga perlombaan, ada berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Salah satu sajian yang sering hadir adalah nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya dilengkapi dengan ayam, ada telur, tempe, tahu, dan sambal. Saat Agustusan, tumpeng juga dapat dibuat dengan nuansa merah putih. Beberapa sajian menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan tema kemerdekaan. Selain tumpeng, bubur merah putih juga kerap ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Sajian ini dibuat dari bubur berwarna merah dan putih. Jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang dapat ditemui saat perayaan kemerdekaan. Jenisnya beragam, mulai dari klepon, bandros, hingga cara bikang. Klepon merah putih menjadi salah satu jajanan yang dibuat khusus dengan nuansa kemerdekaan, di mana klepon umumnya berwarna hijau, tetapi dapat diberi warna merah dan putih saat Agustusan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar, selain nasi tumpeng, kemudian juga tadi ada bubur merah putih, klepon merah putih, ada berbagai makanan tradisional lain juga yang biasanya hadir dalam perayaan 17 Agustus seperti kerak telur. Kerak telur juga menjadi salah satu jajanan yang dapat ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Makanan khas Betawi ini dibuat menggunakan telur, beras ketan, serundeng, dan bumbu lainnya. Dari Palembang ada telok abang yang identik dengan perayaan 17 Agustus. Telur ayam direbus, kemudian diwarnai merah dan dijual bersama miniatur kendaraan. Palembang juga memiliki ketan sepit yang kerat hadir dalam perayaan 17 Agustus, di mana jajanan ini berbentuk menyerupai lemper dan dijepit menggunakan bilah bambu. Sementara itu, masyarakat Jawa mengenal nasi tiwul sebagai makanan tradisional berbahan dasar singkong. Sajian tersebut juga dapat ditemukan dalam peringatan kemerdekaan di sejumlah daerah. Setiap daerah dapat menghadirkan kuliner berbeda sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya. Karena itu, hidangan Agustusan tidak selalu berupa tumpeng atau jajanan pasar. Keragaman tersebut membuat perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan mengenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat. Makanan khas daerah dapat hadir dalam bentuk hidangan maupun kreasi bertema merah putih. Dari tumpeng, klepon hingga telok abang, kuliner turut meramaikan suasana perayaan kemerdekaan. Beragam sajian tersebut membuat tradisi 17 Agustus semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Pendengar, dua lagu lagi kita dengarkan untuk menemani Anda dalam setiap tugas, pekerjaan, dan aktivitas Anda di siang hari ini. Masih dengan lagu-lagu dari daerah Ambon, ada satu lagu, dan kemudian juga ada lagu dari Calan Alvaro.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Aturan memang bisa sampai tanggal turun sampai tanggal 10 bulan Agustus ini.
3: Inilah Warta Berita Senin 10 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemda Sangihe tengah menyusun Master Plan Teknologi Informasi dalam menjawab kebutuhan yang terintegrasi di masing-masing organisasi perangkat daerah, OPD.
1: Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Kemajuan teknologi informasi mengharuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengikuti dan berkembang menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal itu dibuktikan dengan penyusunan Master Plan Sistem Informasi Berbasis Digital yang saling terhubung khusus untuk perangkat daerah dan unit kerja. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari terkait terobosan yang dilakukan guna memaksimalkan teknologi informasi yang berkembang tidak dinamis dewasa ini. Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe menjadi perangkat daerah teknis yang sangat berperan.
1: Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai arah pembangunan digital pemerintah daerah. Master Plan ini penting agar seluruh sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang terintegrasi dengan kementerian maupun aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, dapat terdokumentasi, terintegrasi, dan dikembangkan dalam satu arah kebijakan yang sama.
4: Sebelumnya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD telah diterapkan dengan KAS Daerah Online Bank Sulut Go. Sistem ini tidak sekedar memenuhi regulasi pusat, tetapi memastikan pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Sebagai jangkar keberlanjutan ekosistem tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika tengah menggodok Master Plan Teknologi Informasi di mana Diskominfo akan bertindak sebagai otoritas tunggal daerah yang meregulasi, standarisasi, koordinasi hingga keamanan data digital di Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Tahun 2027, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe mengusulkan RTLH ke pemerintah pusat sebanyak 2.809 unit rumah.
2: Aturan memang bisa sampai tanggal turun sampai tanggal 10 bulan Agustus ini.
5: Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam daftar penerima bantuan program RTLH Perumahan Swadaya. Kesempatan ini diberikan karena ada keluarga yang sebelumnya tidak menerima program RTLH padahal layak menerima sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Mandak dikonfirmasi RRI membenarkan masih ada peluang hingga 10 Agustus 2026.
2: Aturan memang bisa sampai tanggal turun sampai tanggal 10 bulan Agustus ini. Jadi ada pemerintah kampung, kelurahan yang melakukan pendataan untuk usulan. Ya, di masing-masing lindungan.
5: Untuk program RTLH tahun 2027, ungkap Dani Mandak, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih membutuhkan 2.809 unit rumah. Namun, sesuai ketentuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kawasan Permukiman, untuk Kabupaten Kota hanya 2.300 unit rumah. Ia menambahkan, terkait calon penerima bantuan RTLH harus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
6: Sudah mulai ada yang berkurang, sudah mulai ada yang gugur dari kesehatan, selanjutnya parade, yang terakhir sekali itu kepribadian.
7: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta mengikuti berbagai tahapan pembinaan dan latihan, mulai dari latihan baris berbaris, kedisiplinan, kekompakan, hingga pembentukan mental dan fisik. Latihan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik saat upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Selain kemampuan teknis, peserta juga diberikan pembinaan mengenai tanggung jawab, kedisiplinan, dan nilai-nilai kebangsaan.
6: Setelah dua tadi yang saya katakan, hari berikut itu dilakukan tes kesehatan. Itu sudah mulai ada yang berkurang, sudah mulai ada yang gugur dari tes kesehatan. Selanjutnya parade, yang terakhir sekali itu kepribadian. Kesempatan.

0: Semoga kami selaku calon paskibraka boleh melaksanakan latihan dengan baik, mengikuti diklat dengan baik, serta boleh mengibarkan sangsaka merah putih dengan baik.
1: Pelaksanaan latihan juga menekankan pentingnya kekompakan antar anggota, setiap gerakan yang harus dilakukan secara seragam dan terkoordinasi agar pelaksanaan tugas pada upacara nanti dapat berjalan dengan baik. Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik dalam mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: 30 calon paskibraka Sangihe tengah melakukan pelatihan dan pembinaan untuk persiapan pengibaran bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
3: Pasukan pengibar bendera pusaka mulai melaksanakan latihan sejak tanggal 2026. Ini mulai dengan pembukaan pada jam 15.00 dan dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Walaupun waktu pelaksanaan pelatihan hanya kurang dari 10 hari oleh para pelatih dari unsur Purna Paskibraka maupun TNI Polri yang tergabung, namun dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe Emil Bangonang mengatakan pastinya terus melakukan koordinasi dengan para pelatih, proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi juga mengurangi pembiayaan dalam proses pelatihan dan pembinaan. Untuk tahun anggaran 2026 hanya kurang dari 10 hari kerja.
3: Untuk tahun ini persiapannya kurang lebih 10 hari, itu disebabkan karena adanya pengurangan anggaran. Tapi untuk waktu 10 hari ini sudah dinyatakan cukup untuk bisa melaksanakan upacara. Ya, kami tetap optimis bahwa sampai hari H pelaksanaan akan tetap berjalan dengan lancar.
4: Disinggung tentang maksimalnya proses pembentukan siswa-siswi anggota Paskibraka yang nantinya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tengah efisiensi anggaran, Bangonang optimis berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan waktu 10 hari, pelatihan dan pembinaan akan terus dipacu melalui dukungan dan kerjasama Purna Paskibraka dan para pelatih dari unsur TNI Polri. Diketahui 30 anggota calon Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya. Anton Lahoube melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat cadangan pangan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi dampak El Nino yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.
6: Kesediaan pangan, ada cadangan pangan pemerintah yang telah dititipkan lewat program bantuan pangan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan pada saat musim El Nino ini.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu pasokan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sangihe, Farida Fata, kepada RRI terkait langkah antisipasi pemerintah daerah menghadapi potensi gangguan pangan. Farida menjelaskan penguatan cadangan pangan dilakukan melalui intervensi Badan Pangan Nasional atau Bappanas bekerja sama dengan Perumbulog untuk menjaga pasokan pangan masyarakat Sangihe tetap aman.
6: Kesediaan pangan, ada cadangan pangan pemerintah yang telah dititipkan lewat program bantuan pangan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan pada saat musim El Nino ini. Jadi ada cadangan pangan pemerintah, intervensi dari Bappanas lewat Bulog, yaitu pemberian bantuan pangan berupa beras untuk 3 bulan ke depan.
7: Menurutnya, bantuan beras tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terganggunya ketersediaan pangan akibat perubahan kondisi cuaca

0: dan musim El Nino. Langkah tersebut dinilai penting menghadapi potensi El Nino yang dapat mempengaruhi produksi pangan, sehingga pemerintah daerah menyiapkan stok sebagai langkah mitigasi menghadapi kondisi secara optimal bagi masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
1: Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Sebetulnya ada beberapa kawasan yang memang rawan dalam hal ini, karhutla, termasuk area hutan lindung Gunung Awu.
3: Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan resapan air dan pencegahan erosi, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk burung endemik yang memiliki nilai penting bagi ekosistem. Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit 3 Sangihe, Talaut Sitaro, Fadrin A. Indo, mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga kawasan hutan dengan tidak melakukan penebangan liar, perambahan kawasan, maupun aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.
2: Sebetulnya ada beberapa kawasan yang memang rawan dalam hal ini, karhutla, termasuk area hutan lindung Gunung Awu yang memang sudah sering dimasuki oleh para pendaki. Nah, itu kami juga sudah beberapa kali melakukan patroli di sana, termasuk pemasangan papan-papan informasi terkait upaya-upaya atau larangan-larangan pengrusakan hutan atau pembakaran hutan.
3: Upaya pengawasan terhadap kawasan hutan juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat terkait adanya aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan dinilai penting untuk membantu pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Sementara itu, Komunitas Burung Indonesia Ganjar Cahyo Aprianto menilai kelestarian hutan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan berbagai jenis burung dan satwa lainnya.
4: Khususnya juga Najib juga ditanya tentang habitat dan hutan, ini saling berkaitan gitu. Dimana ketika salah satunya terganggu, katakanlah hutannya atau habitatnya terganggu, itu akan memperparah kondisi gitu ya, memperparah kondisi yang kita sebut sebagai El Nino saat ini gitu.
3: Kerusakan habitat dapat mengancam keberadaan satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem, karena itu pelestarian kawasan hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan berbagai pihak terkait. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca panas dan kering yang dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Menjaga hutan berarti menjaga sumber air, habitat satwa, dan lingkungan bagi generasi mendatang. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
1: Berita terakhir. Gemis Jemaat Kendaguruata Tahuna Minggu 9 Agustus 2026 melaksanakan peneguhan pelayan khusus dan pelantikan Majelis Jemaat periode 2026-2031.
5: Kepada teman-teman khusus yang berdua dan dua diakun yang hari ini dibukan dan selamat kita melayani berbagai 5 tahun ke depan.
0: Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna melaksanakan peneguhan pelayanan khusus dan pelantikan Majelis Jemaat periode 2026 hingga 2031 dalam ibadah Minggu 9 Agustus 2026. Peneguhan tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab pelayanan para penatua dan diaken untuk menjalankan tugas gerejawi secara sungguh-sungguh demi kemajuan pelayanan jemaat. Ketua Majelis Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna, Pendeta RS Patras MTH, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penatua dan diaken yang telah diteguhkan dalam tugas pelayanan gereja. Ucapan tersebut disampaikan atas kesediaan mereka menerima peneguhan serta kesiapan menjalankan panggilan pelayanan di tengah jemaat selama periode 5 tahun ke depan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab.
5: Kepada teman-teman khusus yang berdua dan dua diakun yang hari ini

0: 2021. Dan saya percaya memberikan firman Tuhan tadi itu akan mengiringi langkah perjuangan dari teman-teman bersedian. Hati yang melayani, hati yang setia, dan hati yang taat kepada Tuhan.
1: Pendeta Patras berharap majelis jemaat yang baru mampu memperkuat kebersamaan, menjaga kehidupan persekutuan, serta menjadi teladan membangun iman jemaat bersama dalam kehidupan sehari-hari. Pelantikan periode 2026 hingga 2031 diharapkan membawa semangat baru bagi Gemis Kendagurata Tahuna, sehingga pelayanan gereja terus bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan jemaat. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe tengah menyusun master plan teknologi informasi dalam menjawab kebutuhan yang terintegrasi di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Tahun 2027 Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe mengusulkan RTLH ke pemerintah pusat sebanyak 2.809 unit rumah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung pendengar seperti biasa melalui line telepon 08125503 8009. Anda bisa request lagu-lagu dangdut favorit Anda.

0: bisa juga kirim-kirim salam untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, baik orang-orang rumah maupun juga orang-orang yang ada di sekitar Anda, di tempat kerja Anda. Silakan pendengar RRI, Pro Dangdut ini hadir bersama Pro 1 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga jam 4 sore. Kita dengarkan lagu-lagu dangdut untuk menemani suasana Anda pada saat ini.
1: Oh, Jodek. Oh, Jodek. Oh, Jodek.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi sulit.

Pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 10 Agustus 2026. Anda bisa request lagu, Anda bisa kirim-kirim salam. Pendengar silakan line teleponnya 0812-5503-8009. Ya, di saat ini kami tidak membuka kesempatan untuk telepon WA atau juga chat ya di WA, tetapi hanya di telepon biasa. Jadi kalau Anda ingin bergabung untuk request lagu, silakan melalui telepon biasa.

0: Baik, sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Prodangdut, halo, selamat sore. Prodangdut, halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore Prodangdut. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, dengan temannya Nisa.
0: Aduh, temannya Nisa.
1: Oh, nanti kapan itu?
0: Nah, ini dia. Belum dapat informasi kisah yang ini, Awak Nisa.
1: Ini so stress sama aku.
0: Kesiangnya.
1: Wau siapa yang Lian?
0: Wau Lian yang bertugas, iya.
1: Wau Lian, tinggal mau pergi utara lagi. Mau bikin itu kebong mga pisang ke, atau mga tomat. Mau bertanam-tanam. Stress gitu, dua ini.
0: Oke, ini Wau Nisa atau?
1: Teman,
0: apa orang dikasih
1: ini?
0: Ada orang
1: mana
0: teman
1: ini? Boleh
0: kau turun ke tenang, kan? Oke. Siapa yang ini, Awak Nisa, apa nama?
1: Yang jaga mata, orang Jepangnya Embo.
0: Oh, Embo.
1: Yang mendengar setia, Prodangdut.
0: Oke, baik. Embo, Kang. Berarti posisi di Morongnya ini, Embo, ya?
1: Iya, aku pusing turun ke rumah, aku pergi rumah.
0: Oh, oke.
1: Walaupun tak pandang ke sila, kita kasih buka itu jangan di lengan yang sana, kita mau tenang-tenang.
0: Terang menunggu juga, Kang. Coba tahu ada di kelanjutan seperti apa ini.
1: Kok masih lama, Ulian?
0: Ini Mama Ulian lagi belum dapat informasi lebih, nanti mau ditanyakan ke bagian sebelah ini.
1: Sebenarnya, punya Pak Ulian.
0: Bagaimana?
1: Sebenarnya, sebab punya itu yang di Palang itu.
0: Nah, ini Mama Ulian belum tahu DP cerita ini, karena Mama Ulian selalu di studio, yang tahu di bagian sebelah ini.
1: Orang dua itu bisa semua kupangi kau video nanti kalau nak mau tendang.
0: Tolong Embo, tolong.
1: Tuh kalau nak mau tendang, yang mau panggil kan bisa. Kasi apa nih kaki sana? Mau buat itu apa dia?
0: Oke, Embo kalau di pro.
1: Ya, tuh kan kalau dua ingat yang ada di kubong kalau dua ingat lu kan?
0: Oh, ada di kubong eh.
1: Oke. Pasti orang luar ini biasa jaga
0: bahan-bahan lagu, bahan radio. Tapi lantaran sekarang yang tidak ada, jadi ke kebong, Jo, ya?
1: Kebong, Jo, kan kita sekarang panisnya. Orang luar ini, orang kasih otak, itu lupa kabur, no. Orang tidak masakan. Yang tidak ada informasi.
0: Iya, belum.
1: Bau,
0: iya, betul.
1: Nah,

0: minta ya ulang cerita. Mak serindu, rindu sudah.
1: Serindu eh.
0: Rindu sekali le, mau pakai sekali sudah.
1: Aduh pakai sekali doi.
0: Mak yang ada radio pun apa baju lemah enggak?
1: Ini kata.
0: Pak yang orang lewat mak di motor.
1: Baik. Iya lagu apa ini ya Unis?
0: Boneka India jo untuk MU ni. Dia nak marah pengen turun doa. Putih mau aja dengar.
1: Boneka India.
0: Oke, mau selamat berjuga semua. Nanti baku dapat turun.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung dari Morongi tadi. Ada Embok deng Nisa yang so bergabung. Lagu-lagu dari Titik Sandora dengan judulnya Boneka dari India.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Menyapa lagi penelpon yang bergabung. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Sore, selamat
0: kita. Iya, Lu Timur. Kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan juga Astri sehat ya di sore hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, selalu sehat ya.
1: Selalu. Iya, mau
0: rekrut lagu dulu. Lagu apa ini, Astri?
1: Lagunya Aku Bilang-Bilang.
0: Bisa diulangi? Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Kena sanksi nih kalau bilang-bilang, Kang. Saiful Jamil, Jangan Bilang-Bilang atau?
1: Iya.
0: Oke, ada ini lagunya. Waalaikumsalam, terima kasih Asri di Lu Timur, lagu Saiful Jamil dengan Jangan Bilang-Bilang.

Halo, selamat sore. Oke, yang terputus silakan dicoba kembali untuk bergabung dalam program acara Pro Dangdut, karena untuk Pro Dangdut sendiri akan hadir hingga jam 4 sore nanti.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

kami tutup kebersamaan dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi 10 Agustus 2026. Dan untuk program acara yang sama dapat Anda ikuti pada besok hari mulai pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk dua penelpon yang sudah bergabung dan juga bagi pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di sore hari ini. Salam.

TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Jatuh cinta setiap hari pendengar, lagu dari Rosa. Lagu yang dirilis pada tahun 2023 ini mengantar kita semua di menit ke-17 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan lagu-lagu hiburan menemani suasana sore Anda, baik yang beraktivitas maupun juga yang sementara menikmati suasana santai bersama dengan orang-orang tercinta. Masih dengan tahun rilis yang sama, kali ini ada Roni Parulian.

0: That's it.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta kita.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses wisata Gunung Bromo. Ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran yang meluas di kawasan Kaldera Bromo. Penutupan berlaku sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut ditetapkan hingga batas waktu yang akan diumumkan lebih lanjut. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan, keputusan itu mempertimbangkan kondisi kebakaran terkini. Selain mempercepat pemadaman, penutupan juga dilakukan demi keamanan dan keselamatan wisatawan. Bagi wisatawan yang sudah membeli tiket melalui aplikasi booking online TNBTS, tersedia opsi penjadwalan ulang. Wisatawan juga dapat mengajukan pengembalian dana atau refund sesuai ketentuan yang berlaku. Wisatawan perlu terlebih dahulu mengisi formulir yang disediakan melalui admin aplikasi booking online TNBTS. Kebijakan tersebut berlaku bagi wisatawan dengan jadwal kunjungan saat periode penutupan. Humas Balai Besar TNBTS Bambang Suryo menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi kebijakan tersebut. Pelaku usaha jasa wisata juga diminta untuk menghentikan aktivitas di kawasan TNBTS selama penutupan.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

satu informasi lagi pendengar RRI dari portal resmi kami rri.co.id. Fenomena gerhana matahari total dikabarkan bakal menghiasi langit pada hari Rabu 12 Agustus 2026 mendatang. Tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. BMKG mengatakan jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia. Hal itu karena sebagian besar proses gerhana matahari total itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam. Namun gerhana matahari total kali ini akan melewati sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Melansir dari NASA, jalur totalitas melintasi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, serta wilayah Spanyol. Sementara sejumlah kawasan lain di Eropa, Afrika Barat Laut, dan Amerika Utara akan mengalami gerhana matahari sebagian. Dan bagi masyarakat Indonesia yang penasaran ingin menyaksikan fenomena astronomi tersebut, BMKG menyarankan untuk mengikuti siaran langsung dari NASA.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kita bergabung dengan program Masatu RRI Manado, pendengar, untuk mengikuti informasi lintas Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, di hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara mendukung pelaksanaan Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 yang digelar di kota Tomohon. TIFF 2026 dengan agenda utama turnamen of flower yaitu parade kendaraan hias diikuti 36 plot dari dalam dan luar negeri.
2: Tomohon membuktikan pada dunia bahwa dari keberagaman lahir keindahan yang sesungguhnya.
3: Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 sukses digelar di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Event tahunan berskala internasional ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Solo TIFF 2026 dengan agenda utama Turnamen of Flower TOF yaitu Parade Kendaraan Hias dengan memanfaatkan komunitas bunga segar dari para petani di kota Tomohon. Kepala Perwakilan BI Solo Joko Supratikto mengatakan TOF tidak hanya menjadi daya tarik wisata tapi juga mampu mengangkat potensi komunitas lokal khususnya bunga yang menjadi salah satu ikon kota Tomohon.
4: Ya, tentunya event yang memanfaatkan komunitas lokal yang ada di sini yaitu bunga. Ya. Tapi di selain itu ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah gitu ya di sana ada. Nah di samping itu tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu vlog ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin acara North Sulawesi Investment Forum. Sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Saya rasa itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa.
3: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Ekraf yang juga Wakil Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar saat membawakan sambutan pada pembukaan TIFF mengatakan Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas tidak hanya diangkat di tingkat nasional tapi juga hingga mancanegara.
5: Kita ada loh satu tempat namanya Tomohon di kota ini. Jadi di sana itu saya langsung ngerasa aduh benar-benar ya Indonesia itu kayanya luar biasa bahkan orang Indonesia aja masih banyak yang belum tahu bahwa Tomohon ada international festival yang bagus seperti ini. Maka ini menjadi PR dari kita semua, baik yang duduk di tribun VIP ataupun yang teman-teman yang ada di berpanas-panas ria. Saya berharap semuanya mengambil handphonenya dan untuk melihatkan bahwa kepada dunia ya, bukan kepada tingkat nasional aja, bahwa Tomohon bukanlah hanya sebagai kota bunga, tapi specialty dari sini ada krisan kulo dan ada krisan riri.
3: Selain agenda utama parade kendaraan hias TIFF 2026, sejumlah agenda lainnya seperti Tomohon Flower Carnival, Tourism Trade Investment and Floriculture Expo. Sementara itu untuk set event diantaranya Kawanua Dunia Pulang Kampung, Diplomatic Tour dan Eco Trail Tour. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Masih informasi berita dari Manado, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sekolah nasional terintegrasi di Sulawesi Utara resmi dimulai. Menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi para peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid sekolah nasional terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Jauh Neganda. Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
7: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sekolah nasional terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
6: Usai upacara rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi Kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
8: Mongondo tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi.
6: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
9: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minahasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolang Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
6: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak laporkan.
1: Dari Manado kita ke berita produksi RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone, Bolango.
10: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone, Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
11: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu, kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih, kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
10: Sementara itu, salah satu warga Desa Bulon Talangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulo Talangi Timur dan Bulo Talangi Barat, Kecamatan Blango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
10: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Meski waktu pemusatan dan latihan Paskibra hanya singkat, namun Purna Paskibra Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama tim

0: mengatakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
1: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita akan singkat. Jadi anak-anak karantina tanggal 7, tetap untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
2: Ya, kami rasa untuk calon paskibraka sudah cukup baik, tapi lebih kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
3: Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
0: Kegiatan pemusatan dan latihan paskibraka dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sangihe. Sementara untuk tim pelatih di samping Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dari Kodim 1301 Sangihe, Lanal Tahuna dan Polres Kepulauan Sangihe. Alexander Delingkade melaporkan.
4: Terakhir kita ikuti berita dari Erita Laut. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT sebesar 3,5 miliar rupiah.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperketat kewaspadaan terhadap ancaman fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Johannes Kamagi mengimbau seluruh jajarannya untuk memfokuskan antisipasi pada dua hal, yakni pencegahan potensi kebakaran dan penghematan penggunaan air bersih. Guna mendukung penanganan darurat lapangan, Pemkab Talaut yang menyiagakan alokasi belanja tidak terduga atau BTT dalam APBD sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Dan ini siap dicairkan sewaktu-waktu untuk penanggulangan bencana yang tidak dapat diprediksi.
6: Jadi begini, terkait dengan kebencanaan, ini kan ada fenomena El Nino. Di mana fenomena El Nino itu di mana kemarau lebih panjang dari musim penghujan. Yang pertama orang harus antisipasi itu terkait dengan bencana kebakaran. Kemudian juga efisiensi pemakaian air, itu yang pertama. Kedua terkait dengan keuangan, kita memiliki dana anggaran BTT. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bencana apa saja. Untuk sifatnya kebencanaan itu bisa kita ambil dari anggaran BTT. Ya, kurang lebih di angka 3,5 itu BTT ada 3,5 M.
5: Yohanes menekankan BTT akan dimaksimalkan untuk menopang kebutuhan mendesak masyarakat selama masa tanggap darurat bencana berlangsung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut, edisi Selatan hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, mau klik rebak kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Demikian pendengar informasi Lintas Magota dari Pro 1 RRI Manado, dan saat ini kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Tahuna sore ini pendengar RRI, masih kami hadirkan satu lagi informasi untuk Anda. Informasi dari dunia olahraga, masa depan pemain bintang Brasil Neymar Junior kembali menjadi perhatian setelah kontraknya bersama Santos memasuki periode akhir. Hingga kini belum ada keputusan final mengenai apakah Neymar akan memperpanjang masa baktinya di klub masa kecilnya atau mencari tantangan yang baru, mengingat kontrak Neymar bersama Santos dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026. Situasi tersebut membuat berbagai kemungkinan mulai muncul, termasuk peluang sang pemain melanjutkan karir di Amerika Serikat bersama Inter Miami. Menurut laporan Marca, Inter Miami menjadi salah satu klub yang berpotensi menjadi tujuan Neymar apabila ia meninggalkan Santos. Klub Major League Soccer atau MLS tersebut memiliki daya tarik tersendiri karena di dalam skuadnya sudah terdapat dua mantan rekan Neymar di Barcelona, yaitu Lionel Messi dan Luis Suarez. Jika kemudahan itu benar-benar terjadi, sepak bola dunia berpotensi kembali menyaksikan reuni trio MSN, Neymar, Messi, dan juga Suarez menjadi bagian dari lini depan Barcelona yang sangat sukses pada periode 2014 hingga 2017. Ketiganya membentuk kombinasi serangan yang kemudian dikenal dengan sebutan MSN.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Tengah pada saat ini. Dan sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu persembahan pertama dari Chris Dayanti dengan Assalamualaikum.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali malam ini saya Herlin kembali menjumpai Anda untuk sesi tahunan malam ini. Masih dengan rangkaian musik dan informasi, pendengar, pemerintah mewaspadai ancaman El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober. Hal ini karena kondisi tersebut dapat mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan kondisi cuaca tersebut membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya karhutla. Menurutnya, El Nino kuat dapat menyebabkan kekeringan dan membuat lahan lebih mudah terbakar.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Ya, pendengar RRI, masih dengan informasi dari rri.co.id, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menimipas Agus Adrianto mendorong sinergi lintas sektor untuk memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikannya saat menghadiri operasi katarak dan cek kesehatan gratis CKG bagi warga binaan menyambut HUT RI ke-81. Agus menyebut kegiatan ini sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Sinergi melibatkan Kementerian Imipas, Kemenkes, Media Indonesia, MNC Media, EMC Pulomas, Perdami, Tenaga Medis, dan juga Relawan.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

0: Pendengar, cerita dalam drama radio malam ini produksi RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang.
1: Sayur segar bikin bugar. Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo, sayur, sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegak.
3: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem,
3: ya.
4: Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sambal ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: bang. Makcik Joya tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Bayi belanja lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi, insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo aja keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, Bringer RRI, informasi dari rri.co.id. Untuk saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong pembersihan rumah ibadah lintas agama. Ia mencontohkan keterlibatan tokoh Katolik dan Protestan dalam membersihkan Masjid Istiqlal. Nasaruddin meminta gerakan kebersihan tidak hanya menyasar masjid dalam pelaksanaannya, ia juga mengajak masyarakat membersihkan gereja, pura, dan juga rumah ibadah lainnya. Nah, pendengar RRI, dimanapun juga kita berada, saya mohon jangan hanya masjid yang kita bersihkan, tetapi juga gereja, pura, dan sebagainya, sekaligus membersihkan rumah ibadah itu tidak mesti seagama, ujar Nasaruddin saat menyampaikan sambutan dalam kick-off gerakan bersih-bersih masjid Geber Masjid di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta pada Senin 10 Agustus 2026. Nah, pendengar RRI, satu informasi lain masih dari sumber berita yang sama. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi atau berita bohong, hoax yang beredar di media sosial, terutama menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Himbauan ini disampaikan Agus seusai mengikuti rapat bersama pimpinan DPR RI yang membahas sejumlah isu strategis di kompleks Parlemen Jakarta pada 10 Agustus 2026. Informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id. Saatnya kita mendengarkan satu lagu terakhir sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya.

0: secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
2: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
3: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
6: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman

0: dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
0: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
2: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
0: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
4: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
5: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
4: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
5: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
6: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
5: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
7: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini,

0: sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
1: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian

0: yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah

0: tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
1: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
2: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan

0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga mendukung penuh dari terkait supayan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kompini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan negara hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Lala kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sebelum mengikuti mimbar agama Katolik malam ini, kita akan mendengarkan satu lagu dari Kidung Rohani untuk saat ini.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik bersama Penyuluh Agama Katolik Febiola Silangen malam ini dengan topik Biji Gandum Yang Mati Menghasilkan Buah Yang Berlimpah.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat serta perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk melaksanakan Mimbar Agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar, Engkau terus memberkati kami dalam kami merenungkan akan sabda firman-Mu, agar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Mimbar Agama Katolik ini ya Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Pakailah kami untuk mewartakan sabda firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24.

0: 24 sampai dengan 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu biji gandum yang mati menghasilkan buah yang berlimpah. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, renungan pada malam hari ini mengajak kita untuk memasuki salah satu ajaran Yesus yang paling mendalam mengenai makna hidup, kasih, dan pengorbanan. Pada pesta Santo Laurentius, gereja mempertemukan kesaksian hidup seorang martir dengan sabda Kristus tentang biji gandum yang harus mati akan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini bukan sekedar gambaran pertanian yang sederhana. Di dalamnya tersembunyi misteri Paskah. Kematian yang melahirkan kehidupan, pengorbanan yang menghadirkan keselamatan, serta kasih yang mencapai pengorbanan dan kepenuhannya ketika seorang rela memberikan dirinya bagi Allah dan sesama. Santo Laurentius menghidupi Injil ini secara nyata. Sebagai diakon gereja, pada abad ketiga, ia tidak hanya melayani di altar, tetapi juga melayani kaum miskin, para janda, anak-anak yatim, dan mereka yang tersingkir. Ketika diminta menyerahkan harta gereja sambil berkata, "Inilah harta gereja." Kesaksiannya berakhir dalam kemartiran. Tetapi hidupnya justru menghasilkan buah yang terus dikenang sepanjang sejarah gereja. Ia menjadi gambaran nyata tentang biji gandum yang mati demi menghasilkan panen yang melimpah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sebuah hukum rohani kerajaan Allah dalam Injil Yohanes pada malam hari ini, Yesus menyampaikan sebuah hukum rohani yang berlaku sepanjang masa. Di dunia manusia cenderung mempertahankan dirinya. Kita ingin aman, kita ingin nyaman, dan kita ingin dihargai dan tidak kehilangan apapun. Namun, logika kerajaan Allah justru berkebalikan. Kristus berkata bahwa hidup sejati lahir ketika seseorang berani menyerahkan dirinya. Ini bukan ajakan untuk mencari penderitaan, melainkan undangan untuk mengalahkan ego kita. Biji gandum tidak benar-benar musnah. Ia berubah menjadi kehidupan baru. Begitu pula manusia. Ketika kita mati terhadap kesombongan, lahirlah kerendahan hati. Ketika kita mati terhadap egoisme, tumbuhlah kasih. Ketika kita mati terhadap kebencian, muncullah pengampunan. Ketika kita mati terhadap dosa, lahirlah kekudusan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian kematian yang dimaksud Yesus adalah kematian terhadap manusia lama agar manusia baru dapat hidup dalam Kristus. Santo Laurentius menghidupi sabda ini. Santo Laurentius tidak hanya mewartakan Injil. Ia menjadi Injil yang hidup. Sebagai diakon tentunya ia memahami bahwa pelayanan bukanlah jalan menuju kehormatan, melainkan jalan menuju pengorbanan. Ia membagikan kekayaan gereja kepada kaum miskin. Ia menguatkan mereka yang dianiaya. Ketika ancaman datang, ia tidak meninggalkan Kristus. Kesetiaan itu mengantarnya menuju kemartiran. Dari sudut pandang dunia, hidup Laurentius tampak berakhir tragis. Namun dari sudut pandang iman, justru di sanalah benih Injil bertumbuh. Hingga kini ribuan gereja, rumah sakit, seminari, dan karya amal memakai namanya sebagai inspirasi pelayanan. Benih itu benar-benar menghasilkan buah. Mengikuti Kristus dengan setia, yaitu barang siapa melayani aku. Yesus melanjutkan sabdanya dan ia menghibur orang yang sakit. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Mengikuti Kristus berarti berjalan di jalan yang sama dengan Guru. Jalan itu bukan selalu mudah. Ada saatnya kita harus mengampuni ketika hati kita ingin membalas. Ada saatnya kita memberi ketika diri kita sedang berkekurangan. Ada saatnya kita harus tetap jujur ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan. Ada saatnya kita harus mempertahankan iman ketika lingkungan kita tidak mendukung. Mengikuti Yesus berarti menempatkan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, banyak orang mengira bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kita akan kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, Injil menunjukkan bahwa sukacita justru lahir dari pemberian diri kita. Seorang ibu yang begadang demi anaknya, seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga, religius yang mempersembahkan hidup bagi pelayanan, guru yang sabar dalam mendidik murid, dokter yang melayani pasien tanpa mengenal lelah, relawan yang membantu korban bencana. Semua itu adalah contoh nyata biji gandum yang rela mati demi kehidupan orang lain. Pengorbanan selalu menghasilkan buah. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Mungkin tidak langsung terlihat, namun Allah tidak pernah menyia-nyiakan kasih yang dipersembahkan dengan ketulusan. Refleksi sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita sekalian, apakah kita masih hidup hanya untuk diri kita sendiri? Apakah kita mudah tersinggung? Apakah kita sulit mengampuni? Apakah kita lebih mengejar pujian dari pelayanan? Apakah kita hanya mau melayani ketika dihargai? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita melihat apakah benih iman sungguh sedang bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, melayani tanpa menghitung untung rugi. Santo Laurentius mengajarkan bahwa pelayanan bukanlah transaksi. Kasih sejati tidak menghitung keuntungan. Kasih tidak menunggu balasan. Kasih tidak mencari panggung. Kasih melayani karena Kristus lebih dahulu mengasihi. Dalam keluarga, pelayanan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mendengarkan anggota keluarga dengan penuh perhatian, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, mengampuni kesalahan pasangan atau saudara-saudari kita, mendoakan mereka yang menyakiti kita, menyisihkan sebagian rezeki bagi yang membutuhkan. Perbuatan kecil yang dilakukan setiap hari perlahan-lahan membentuk hati yang serupa dengan Kristus. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib. Namun ia menjanjikan kehidupan yang kekal. Banyak orang takut untuk kehilangan waktu, kehilangan uang, kenyamanan, bahkan reputasi demi melakukan yang benar. Padahal, Injil pada malam hari ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak pernah hilang. Kasih selalu berbuah dan doa selalu didengar. Kesetiaan selalu dikenang Allah. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapannya. Santo Laurentius, teladan pelayan yang berani. Dan pesta Santo Laurentius mengingatkan gereja bahwa pelayanan sejati lahir dari cinta kepada Kristus. Ia adalah diakon, pelayan altar, pelayan orang miskin, dan pelayan gereja. Keberaniannya bukan berasal dari kekuatan manusia. Ia berani karena yakin bahwa Kristus telah lebih dahulu mengalahkan maut. Iman seperti inilah yang dibutuhkan umat Kristiani masa kini. Di tengah dunia yang sering mengutamakan keuntungan pribadi, kita dipanggil menjadi pribadi yang rela berbagi. Di tengah budaya persaingan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Di tengah egoisme, kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan. Menghidupi renungan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti pada kekaguman terhadap Santo Laurentius. Dan kita semua dipanggil untuk meneladaninya. Setiap hari Tuhan memberi kesempatan untuk kita semua menjadi biji gandum. Mungkin melalui kesabaran menghadapi keluarga, melalui kejujuran dalam pekerjaan, melalui kesetiaan dalam doa, melalui kepedulian kepada orang miskin, melalui pengampunan kepada mereka yang melukai kita. Semua itu tampak kecil, namun di tangan Tuhan benih-benih kecil itu dapat menghasilkan buah atau panen yang besar. Untuk itu, di akhir renungan ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk memandang salib bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai jalan menuju kehidupan kita. Sabda Yesus tentang biji gandum yang mati mengajarkan bahwa kasih sejati selalu mengandung pengorbanan, dan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Allah hasilnya tidak akan pernah sia-sia. Santo Laurentius telah membuktikan bahwa hidup yang diberikan bagi Kristus akan terus menghasilkan buah, bahkan jauh melampaui batas usia seseorang. Kesetiaan, keberanian, dan cintanya kepada kaum miskin tetap menjadi inspirasi bagi gereja hingga hari ini. Semoga melalui renungan pada malam hari ini, khususnya dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 26, pesannya kita semua semakin berani mati terhadap egoisme, dan kita hidup bagi Kristus dan melayani sesama dengan hati yang tulus. Dan kiranya setiap langkah kecil kasih yang kita lakukan menjadi benih yang bertumbuh, menjadi sukacita, damai, dan kehidupan bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan akan mimbar agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab, terlebih khusus akan pelayanan kami. Kiranya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kami boleh menjadi biji gandum yang menghasilkan akan buah yang berlimpah, tentunya melalui dari perbuatan-perbuatan kami yang kecil, sehingga kami semua boleh menghasilkan panen atau buah yang berlimpah. Bimbinglah akan segala sisa aktivitas kami sepanjang malam hari ini. Seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, mendengar demikian program acara Mimbar Agama Katolik bersama Penyuluh Agama Katolik Febiola Silangen. Dan saat ini pendengar, kita akan beralih ke program acara berikut dan jumpa lagi di Mimbar Katolik kesempatan siar selanjutnya.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar RRI, sebanyak 12 pasangan Wanoja dan Jajaka mengikuti final Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya atau Wajada Jawa Barat 2026 yang digelar di Balai Sartika Convention Hall Bandung. Ajang ini menjadi wadah strategis bagi generasi muda untuk memperdalam kecintaan sekaligus semakin mengenal keberagaman budaya di Jawa Barat melalui pendekatan yang lebih segar dan juga inovatif. Ketua Pelaksana Pasanggiri Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat, Meisya Putri, menegaskan bahwa perhelatan ini bertujuan melahirkan nonoman atau pemuda yang berakar kuat pada nilai tradisi lokal. Apalagi Jawa Barat menyimpan kekayaan budaya yang sangat beragam, mencakup wilayah Melayu, Betawi, Sunda, Sunda Priangan, hingga Cirebon, Dermayon. Pandangan serupa disampaikan para peserta, finalis Wanoja asal Kota Sukabumi, Falisa Salva, menilai peran Wanoja Jajaka Budaya atau Wajada tidak berhenti sebatas duta budaya visual semata, melainkan menjadi representasi aktif generasi muda dalam merawat warisan leluhur. Nah, pendengar RRI, seperti apa generasi muda Jabar lestarikan budaya lewat Wajada ini? Secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Iya, pendengar RRI, satu informasi dari rri.co.id seputar budaya, kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam ini. Informasi dari rri.co.id, pendengar. Baik itu informasi budaya, kemudian juga ada informasi sejarah. Nah, ini berkaitan dengan Husein Mutahar, sosok dibalik tradisi pengibaran bendera 17 Agustus. Setiap 17 Agustus, pengibaran bendera menjadi bagian penting dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini memiliki sejarah panjang yang tidak lepas dari sosok Husein Mutahar. Pada 1946, Presiden Soekarno menugaskan Mayor Laut Husein Mutahar menyiapkan upacara kemerdekaan pertama. Upacara tersebut berlangsung di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Saat itu Mutahar menggagas agar pengibaran bendera dilakukan para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Gagasan ini bertujuan menumbuhkan rasa persatuan melalui simbol pengibaran bendera. Namun kondisi Indonesia yang masih dalam keadaan darurat membuat gagasan itu belum dapat diwujudkan. Mutahar akhirnya memilih 5 pemuda yang kebetulan berada di Yogyakarta. Kelima pemuda tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jumlah ini dipilih sebagai simbol 5 sila dalam Pancasila. Mereka kemudian bertugas sebagai pengibar bendera pusaka dalam upacara 17 Agustus 1946. Pola pengibaran tersebut terus digunakan di Yogyakarta hingga 1949. Setelah ibu kota kembali ke Jakarta pada 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera. Tugas itu kemudian ditangani rumah tangga kepresidenan hingga 1966. Pada 1967, Presiden Soeharto kembali memanggil Mutahar untuk menangani pengibaran bendera pusaka. Mutahar kemudian merancang susunan baru yang dikenal sebagai formasi 17845. Formasi tersebut terdiri dari pasukan 17 sebagai pengiring, pasukan 8 sebagai pembawa bendera, dan pasukan 45 sebagai pengawal. Jumlah ini melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Gagasan Mutahar kemudian berkembang dengan melibatkan pemuda dan pemudi dari berbagai provinsi. Pada 1969, utusan daerah mulai menjadi bagian dari pasukan pengibar di tingkat nasional. Istilah paskibraka sendiri baru digunakan pada 1973. Istilah ini dicetuskan Idik Sulaiman yang merupakan adik Pandu Husein Mutahar. Dari 5 pemuda di Yogyakarta hingga paskibraka nasional, tradisi pengibaran terus berkembang. Peran Husein Mutahar menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan tradisi tersebut. Pendengar RRI, informasi ini kami baca di rri.co.id. Ya, kami akan hadirkan satu lagu terakhir untuk menutup sesi program acara musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, pada pukul 22 kita akan bergabung dalam acara Ruang Rindu, ya, lagu-lagu mancanegara 80-an dan 90-an. Anda bisa request dan sesudah lagu daerah kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu dari studio sebelum membuka sesi interaksi untuk malam ini. Lagu dari studio untuk penutup acara budaya di malam ini, pendengar, kami hadirkan satu lagu Manado, ya, satu lagu Manado dari Rama Aipama dengan lagu yang berjudul Torang Samua Basudara.

Suara kamu mulai didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahunan. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

0: Manifest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada malam ini, Ruang Rindu, Anda bisa request lagu 80-an dan 90-an mancanegara. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu. Iya, dengan Asri ini.
1: Ya, betul.
0: Baik, Asri, silakan lagu 80-an, 90-an mancanegara. Bagaimana, Sri? Judul? Apa judulnya?
1: Kita pilih saja.
0: Oh, baik, siap.
1: Apa ini? Ada apa Udo? Ada Pandi?
0: Baik, terima kasih ya Asri sudah bergabung. Selamat malam. Dari Luwu Timur ada Asri dengan lagu request dari Bon Jovi ya, akan hadir sesaat lagi. Kalau Bon Jovi berarti ini lagu 90-an. Baik, dari Bon Jovi, Bed of Roses, tahun 92, akan hadir untuk lagu request pertama di malam ini. Silakan mendengar di 0812-5503-8009. Bisa juga tahun 80-an ya, untuk acara Ruang Rindu di malam ini, edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Dan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jaringan internet juga sampai saat ini di beberapa tempat ya masih terganggu. WiFi di studio juga belum aktif sampai saat ini di beberapa tempat ya. Dan kami kembali mohon maaf untuk WA belum bisa diakses malam ini pendengar RRI, dan Anda bisa coba di kesempatan siar selanjutnya. Kabarnya ini perbaikan jaringan tertambah sampai tanggal 15, yang sedianya sampai tanggal 11, ada informasi tadi yang masuk, akan lanjut sampai tanggal 15. Ini biar Herlin bacakan ya untuk informasi ini, dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bisa lanjut mengantisipasi untuk penambahan waktu perbaikan jaringan. Berdasarkan perkembangan pekerjaan dan kondisi aktual di lapangan, terdapat penyesuaian target penyelesaian restorasi. Saat ini target link up diproyeksikan 15 Agustus 2026. Tetap semangat buat kita semua ya. Nah, pendengar, permintaannya Asri, Bon Jovi. Satu lagu dari Bon Jovi sebagai lagu request pertama.

Ya, pendengar RRI sesi yang kedua setelah tadi sesi pertama lagu permintaan dari Astri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan sudah kami hadirkan ya. Dari Bon Jovi, satu lagu yang dirilis tahun 1992, Bed of Roses sudah hadir untuk temani suasana di malam hari ini. Apa kabar pendengar yang lain yang mau monitor melalui RRI Digital ya? Selamat malam, mudah-mudahan kabarnya baik ya, kabarnya sehat. Dan untuk pendengar yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memonitor dari mana saja di wilayah Sangihe, selamat malam buat semuanya. Bisa bergabung di 0812 5503 8009 untuk ruang rindu malam ini. Kami tunggu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

0: Ya, mendengar setengah jam lagi kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi siar kami hari ini. Lagu-lagu 80-an, kemudian juga ada lagu-lagu tahun 90-an tadi sudah hadir ya beberapa lagu. Ada juga lagu request diantaranya oleh penelpon kita dari Luwu Timur, ada Astri ya di sana. Terima kasih Astri sudah bergabung. Dan pendengar, untuk sesi ini Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009. Dan mohon maaf ya, karena masih gangguan jaringan, WA belum bisa digunakan, atau Anda yang biasa gabung lewat WA, WA-nya belum bisa menerima pesan saat ini. Kalau beberapa waktu WA masuk itu ditetering dari penyiar ya, jadi tidak selamanya WA-nya bisa masuk. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman.
0: Irman di Parigi. Irman, silakan.
1: Oh, ini lagu-lagu mancanegara ya?
0: Iya, 80-an, 90-an.
1: Kalau lagunya Ace of Base.
0: Apa tadi?
1: Lagunya Ace of Base, Beautiful Life.
0: Oke, Beautiful Life, di sementara dicari ya.
1: Iya. Kirim salam sedikit ya buatnya Wawu Herlin ya.
0: Iya, dengan Wawu Herlin.
1: Ya, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di acara. Ada juga sahabat yang sudah gabung semua tadi, salam kompak. Lama itu ada Mbak Winda bersama Pak Guntur, ada Nisa di Mokonge buatnya Putra Makassar, buatnya Papa Udo, ada Asri juga di Luwu Timur, Sulsel, serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini RRI Tahuna. Ucapannya salam Ruang Rindu, selamat malam.
0: Oke, sebelum ditutup, Irman, lagunya Beautiful Life tadi atau Beautiful Day?
1: Beautiful Life dari Ace of Base.
0: Oke, Beautiful Life ya. Sementara dicari. Irman, kalau mungkin ada cadangannya, takutnya tidak ketemu ini, karena kita masih gangguan jaringan, jadi tidak semua lagu kami bisa akses.
1: Nanti Mbak Herlin saja yang pilihkan.
0: Oke, baik. Terima kasih ya buat pengertiannya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Irman di Parigi Moton, terima kasih sudah bergabung di malam ini. Dan terima kasih juga untuk pengertiannya ya. Karena memang tidak semua lagu kami bisa akses malam ini, pendengar RRI, karena masih gangguan jaringan. Ini Beautiful Life-nya, Herlin belum ketemu. Irman, mohon maaf ya, kita ke lagu, masih ada Beautiful-nya, tapi dari penyanyi yang lain ya. Kita ke lagu dari Michael Bolton dengan A Love So Beautiful. Akan hadir lagu dari tahun 1995. Akan hadir di sesi ini spesial untuk Irman.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar RRI masih dengan lagu-lagu dari tahun 80-an, kemudian juga ada lagu-lagu dari tahun 90-an yang kami hadirkan malam ini untuk menghibur Anda di hari ke-10 ya, di bulan Agustus tahun 2026. Yang lagi jaga pos, selamat malam, tetap semangat. Yang mungkin sempat memonitor di bagang-bagang yang biasanya memonitor siaran RRI juga, selamat malam semuanya, tetap semangat. Dan pendengar RRI, untuk kali ini dari tahun rilis 1999 ada Backstreet Boys, tapi nampaknya ada yang gabung. Mudah-mudahan bisa tersambung ya untuk sesi ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo,
0: malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Bapak Ungke.
0: Oh, Bapak Ungke. Bapak Ungke, silakan Pak Ungke.
1: Bagus sebenarnya ini program.
0: Bagaimana? Halo.
1: Source Baker
0: Pelago, judul apa? Apa di judul? Apa di judul? Nothing gonna change my love. Okay, nothing gonna change my love for you, itu. Iya, itu akan hadir sesaat lagi. Lanjut, Bang Ke.

0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ungke sudah bergabung. Selamat malam. Bahwa Herlin ini coba dapat DP pasti di. Oke, terima kasih. Karena memang agak terganggu DP modulasi Bapak Ungke, tapi yang pasti terima kasih banyak ya sudah tetap bergabung di tengah situasi dan kondisi yang ada. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu dari tadi. Oke, DP judul Nothing Gonna Change My Love For You. Bapak Ungke, mungkin baca juga Bapak Herlin kalau bukan ini DP lagu, karena tadi memang agak sulit bisa dengar permintaan lagu dari Bapak Ungke. Kita akan putarkan yang ada di Studio Pro 1. Bapak Herlin juga hadirkan lagu dari Backstreet Boys.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI, sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Ada tiga penelpon yang berhasil terhubung malam ini. Ada Asri di Luwu Timur, ada Irman di Parigi Motong, ada Papa Ungke di Mahina. Ya. Untuk penelpon ini, lagu-lagunya sudah dihadirkan, walaupun memang ada dua penelpon, ada Irman dan Papa Ungke tadi. Wak Herlin tidak terlalu pasti dengan lagunya khusus untuk Papa Ungke. Kalau Irman memang sudah sempat dicari, Wak Herlin belum menemukan, mohon maaf ya. Papa Ungke tadi, apakah lagunya betul atau mungkin ada lagu lain yang lebih tepat, soalnya memang pas request jaringannya kurang bagus, modulasinya terganggu sekali. Dan terima kasih sudah memahami situasi dan kondisi saat ini ya. Dan pendengar RRI, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Ruang Rindu dengan jaringan yang lebih baik dan juga pemancar RRI yang sudah bisa Anda dengarkan ya. Nah, pendengar, kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat mendengarkan satu lagu yang paling terakhir. Dan pendengar RRI, selepas pukul 23, lagu-lagu Indonesia akan menemani suasana malam Anda.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di

0: Jamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

pendengar RRI, masih dengan lagu-lagu di Nuansa Musik Malam. Untuk hari ini, lagu-lagu Indonesia yang akan kami hadirkan hingga menjelang tutup siaran nanti. Setelah dari Yuni Shara, Ku Takut Mencintaimu, kita lanjut lagi dengan lagu berikut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar satu lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Ahmad Albar, Sudahlah Aku Pergi.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi Selasa 11 Agustus 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia mendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Mendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat ikuti acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita mengawali kebersamaan kita untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi tepat pukul 6, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk mendengarkan musik informasi hingga pukul 8. Dan tepat pukul 7 juga Anda bisa ikuti program acara Kopi Pagi. Tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali Anda bersama program 1 untuk mengikuti Info BMKG. Sesudah Info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti untuk Tahunnya Pagi ini Dialog Interaktif edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026 dengan topik Kiprah Pramuka di Tengah Gempuran Modernisasi. Baik pendengar di manapun Anda berada, saya Azza Busa yang bertugas akan temani kemenangan Anda hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Tahunnya Pagi ini di Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan kita akan mulai di program acara kita di untuk Mutiara Pagi. Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beberapa

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita terlalu

tersiksa. Tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

tunjukkan. Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

Iya, peringatan 38 menit terlepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Saya masih terus akan menghadirkan keruningan Anda, masih dengan beberapa kidur rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, di bagian untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Saatnya kita akan ikuti bersama selanjutnya penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari kelas 7, 8, 9 dan untuk mereka inilah yang jadi duta-duta pramuka yang ikut perkemahan. Nanti mereka-mereka inilah yang akan kembali untuk melatih teman-teman mereka yang ada di sekolah ini.
2: Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Selasa 11 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'id. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini kiprah pramuka di tengah gempuran modernisasi. SMP Katolik Agustinus Tahuna ambil bagian dalam kegiatan perkemahan untuk wilayah Kecamatan Tahuna. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, Krisnita J. Atas MPD, dipandu reporter Alexander Dalingkada.
4: Ya baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, Ibu Krisnita J. Atas MPD. Ibu Kepsek, di hari pramuka ini, informasi dapat katanya ada perkemahan yang cukup besar dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di lokasi Gor Bambara. Untuk SMP Katolik sendiri, ada akan diikutkan Ibu Kesek?
1: Iya, kalau untuk SMP Katolik sudah dalam persiapan untuk mengikuti perkemahan, dan tadi perlu diralat bahwa perkemahan ini cuma dilaksanakan di wilayah Tahuna Induk. Jadi untuk SMP Katolik sudah sekitar kurang lebih 2 minggu kami sudah mempersiapkan untuk persiapan-persiapan yang nantinya akan ikut dalam kegiatan perkemahan tersebut.
4: Bu Kepsek, untuk kegiatan apa semua kelas 7-9 Bu?
1: Ya, jadi untuk regu terdiri dari putra 11 orang, putri 11 orang. Dan itu diambil dari semua kelas, dipilih.
4: Diseleksi
1: dari kelas 7, 8, 9 dan untuk mereka inilah yang jadi duta-duta pramuka yang ikut perkemahan. Nanti mereka-mereka inilah yang akan kembali untuk melatih teman-teman mereka yang ada di sekolah ini.
4: Bu Kepsek, kan pramuka tanda kutip hampir redup kemarin. Tanggapan Bu Kepsek soal pramuka?
1: Ya, jadi kemarin-kemarin memang mau bilang tidak ada kegiatan, tapi sebetulnya ada kegiatan, tapi tidak sesemarak ini DP kegiatan. Ya, mungkin kemarin untuk masalah kegiatan, kalau dikatakan redup, ya nyandak redup sekali. Tapi tetap di gudep-gudep itu atau di sekolah itu ada kegiatan. Ya termasuk kami waktu dulu mungkin di SMP 2 masih ada kegiatan, biar cuma kegiatan-kegiatan mingguan begitu. Dan setelah sampai di SMP Katolik juga ada kegiatan-kegiatan mingguan, kami tetap menjadwalkan untuk kegiatan pramuka karena itu wajib. Tapi untuk kegiatan perkemahan yang seperti ini sudah lama tidak dilaksanakan. Nanti ulang ada pelaksanaan perkemahan, dan itu pun hanya terbatas pada wilayah Tahuna. Dan diharapkan untuk kedepannya perkemahan ini sudah menjadi kegiatan sekabupaten.
4: Baik, Bu Kepsek, terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih Pak.
4: Ya, sudah mendengar demikian wawancara kami dengan Kepala SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, Ibu Krisnita Atas. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Pemda Sangihe tengah menyusun master plan teknologi informasi dalam menjawab kebutuhan yang terintegrasi di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD.
2: Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Kemajuan teknologi informasi mengharuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengikuti dan berkembang menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal itu dibuktikan dengan penyusunan Master Plan Sistem Informasi Berbasis Digital yang saling terhubung khusus untuk perangkat daerah dan unit kerja. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunghari terkait terobosan yang dilakukan guna memaksimalkan teknologi informasi yang berkembang tidak dinamis dewasa ini. Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe menjadi perangkat daerah teknis yang sangat berperan.
2: Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai arah pembangunan digital pemerintah daerah. Master Plan ini penting agar seluruh sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang terintegrasi dengan kementerian maupun aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, dapat terdokumentasi, terintegrasi dan dikembangkan dalam satu arah kebijakan yang sama.
5: Sebelumnya sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD telah diterapkan dengan KAS daerah online Bank Sulut Go. Sistem ini tidak sekedar memenuhi regulasi pusat, tetapi memastikan pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Sebagai jangkar keberlanjutan ekosistem tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika tengah menggodok Master Plan Teknologi Informasi, di mana Diskominfo akan bertindak sebagai otoritas tunggal daerah yang meregulasi, standarisasi, koordinasi, hingga keamanan data digital di Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Tahun 2027, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe mengusulkan RTLH ke pemerintah pusat sebanyak 2.809 unit rumah.
6: Terang memang bisa sampai tanggal terhitung sampai tanggal 10 bulan Agustus ini.
7: Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam daftar penerima bantuan program RTLH Perumahan Swadaya. Kesempatan ini diberikan karena ada keluarga yang sebelumnya tidak menerima program RTLH padahal layak menerima sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Mandak dikonfirmasi RRI membenarkan masih ada peluang hingga 10 Agustus 2026.
6: Terang memang bisa sampai tanggal terhitung sampai tanggal 10 bulan Agustus ini. Tidak ada pemerintah kampung, kelurahan yang melakukan pendataan untuk usulan. Ya, di masing-masing lindungan.
7: Untuk program RTLH tahun 2027, ungkap Dani Mandak, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih membutuhkan 2.809 unit rumah. Namun, sesuai ketentuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kawasan Permukiman, untuk Kabupaten Kota hanya 2.300 unit rumah. Ia menambahkan, terkait calon penerima bantuan RTLH harus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81.
8: Sudah mulai ada yang berkurang, sudah mulai ada yang gugur dari tes kesehatan, selanjutnya parade, yang terakhir sekali itu kepribadian.
9: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta mengikuti berbagai tahapan pembinaan dan latihan, mulai dari latihan baris berbaris, kedisiplinan, kekompakan, hingga pembentukan mental dan fisik. Latihan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik saat upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Selain kemampuan teknis, peserta juga diberikan pembinaan mengenai tanggung jawab, kedisiplinan, dan nilai-nilai kebangsaan.
8: Setelah dua tadi yang saya katakan, hari berikut itu dilakukan tes kesehatan. Itu sudah mulai ada yang berkurang, sudah mulai ada yang gugur. Dari tes kesehatan, selanjutnya parade, yang terakhir sekali itu kepribadian. Kesempatan juga, kesempatan. Yang fisik lapangan itu lari semua, push up semua, lari delapan, itu dilaksanakan di lanal.
9: Pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai paskibraka, tetapi juga memiliki karakter, disiplin, dan rasa cinta terhadap tanah air. Sementara itu, Para peserta Paskibraka mengaku latihan yang dijalani menjadi pengalaman berharga sekaligus kesempatan untuk mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.
10: Untuk kedepannya sampai ketika hari pengibaran tiba, kami selaku calon Paskibraka boleh melaksanakan latihan dengan baik, mengikuti diklat dengan baik, serta boleh mengibarkan sangsaka merah putih dengan baik.
9: Pelaksanaan latihan juga menekankan pentingnya kekompakan antar anggota setiap gerakan yang harus dilakukan secara seragam dan terkoordinasi agar pelaksanaan tugas pada upacara nanti dapat berjalan dengan baik. Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik dalam mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: 30 calon Paskibraka Sangihe tengah melakukan pelatihan dan pembinaan untuk persiapan pengibaran bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan RI ke-81.
11: Pasukan pengibar bendera pusaka mulai melaksanakan pelatihan sejak tanggal 2026. Dimulai dengan pembukaan pada jam 15.00 dan dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
12: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Walaupun waktu pelaksanaan pelatihan hanya kurang dari 10 hari oleh para pelatih dari unsur Purna Paskibraka maupun TNI Polri yang tergabung, namun dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe Emil Bangonang mengatakan pastinya terus melakukan koordinasi dengan para pelatih proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi juga mengurangi pembiayaan dalam proses pelatihan dan pembinaan untuk tahun anggaran 2026 hanya kurang dari 10 hari kerja.
11: Untuk tahun ini persiapannya kurang lebih 10 hari, itu disebabkan karena adanya pengurangan anggaran. Tapi untuk waktu 10 hari ini sudah dinyatakan cukup untuk bisa melaksanakan upacara. Ya, kami tetap optimis bahwa sampai hari H pelaksanaan akan tetap berjalan dengan lancar.
12: Disinggung tentang maksimalnya proses pembentukan siswa-siswi anggota Paskibraka yang nantinya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tengah efisiensi anggaran, Bangonang optimis berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan waktu 10 hari, pelatihan dan pembinaan akan terus dipacu melalui dukungan dan kerjasama Purna Paskibraka dan para pelatih dari unsur TNI Polri. Diketahui 30 anggota calon Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat cadangan pangan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat khususnya dalam menghadapi potensi dampak El Nino yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.
13: Kesediaan pangan ada cadangan pangan pemerintah yang telah dititipkan lewat program bantuan pangan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan pada saat musim El Nino ini.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat khususnya dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu pasokan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sangihe, Farida Fata, kepada RRI terkait langkah antisipasi pemerintah daerah menghadapi potensi gangguan pangan. Farida menjelaskan penguatan cadangan pangan dilakukan melalui intervensi Badan Pangan Nasional atau Bappanas bekerja sama dengan Perumbulog untuk menjaga pasokan pangan masyarakat Sangihe tetap aman.
13: Kesediaan pangan ada cadangan pangan pemerintah yang telah dititipkan lewat program bantuan pangan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan pada saat musim El Nino ini. Jadi ada cadangan pangan pemerintah, intervensi dari Bappanas lewat Bulog, yaitu pemberian bantuan pangan berupa beras untuk 3 bulan ke depan.
14: Menurutnya, bantuan beras tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terganggunya ketersediaan pangan akibat perubahan kondisi cuaca dan musim El Nino. Langkah tersebut dinilai penting menghadapi potensi El Nino yang dapat mempengaruhi produksi pangan, sehingga pemerintah daerah menyiapkan stok sebagai langkah mitigasi menghadapi kondisi secara optimal bagi masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
15: Sebetulnya ada beberapa kawasan yang memang rawan dalam hal ini, karhutlah termasuk area hutan lindung Gunung Awu.
9: Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan resapan air dan pencegahan erosi, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk burung endemik yang memiliki nilai penting bagi ekosistem. Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit 3 Sangihe, Talaut Sitaro, Fadrin A. Indo, mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga kawasan hutan dengan tidak melakukan penebangan liar, perambahan kawasan, maupun aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.
15: Sebetulnya ada beberapa kawasan yang memang rawan dalam hal ini, karhutlah, termasuk area hutan lindung Gunung Awu yang memang sudah sering dimasuki oleh para pendaki. Nah, itu kami juga sudah beberapa kali melakukan patroli di sana, termasuk pemasangan papan-papan informasi terkait upaya-upaya atau larangan-larangan pembesaran hutan atau pembakaran hutan.
9: Upaya pengawasan terhadap kawasan hutan juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat terkait adanya aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan dinilai penting untuk membantu pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Sementara itu, Komunitas Burung Indonesia Ganjar Cahyo Aprianto menilai kelestarian hutan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan berbagai jenis burung dan satwa lainnya.
16: Khususnya juga Najib juga ditanya tentang habitat dan hutan, ini saling berkaitan gitu. Dimana ketika salah satunya terganggu, katakanlah hutannya atau habitatnya terganggu, itu akan memperparah kondisi gitu ya, memperparah kondisi yang kita sebut sebagai El Nino saat ini gitu.
9: Kerusakan habitat dapat mengancam keberadaan satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem, karena itu pelestarian kawasan hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan berbagai pihak terkait. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca panas dan kering yang dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Menjaga hutan berarti menjaga sumber air, habitat satwa, dan lingkungan bagi generasi mendatang. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir, Gemis Jemaat Gendagurwata Tahuna Minggu 9 Agustus 2026 melaksanakan peneguhan pelayanan khusus dan pelantikan Majelis Jemaat periode 2026-2031.
17: Kepada teman-teman Muslimah berdua, Gendagurwata Tahuna yang hari ini dibukan dan selamat kita melayani berbagai lima tahun ke depan.
14: Jemaat Gemis Kendagurwata Tahuna melaksanakan peneguhan pelayanan khusus dan pelantikan Majelis Jemaat periode 2026 hingga 2031 dalam ibadah Minggu 9 Agustus 2026. Peneguhan tersebut menjadi momentum

0: 2021. Dan saya percaya memberikan firman Tuhan tadi itu akan mengiringi langkah perjuangan dari teman-teman sekalian. Hati yang melayani, hati yang setia, dan hati yang taat kepada Tuhan.
1: Pendeta Patras berharap majelis jemaat yang baru mampu memperkuat kebersamaan, menjaga kehidupan persekutuan, serta menjadi teladan membangun iman jemaat bersama dalam kehidupan sehari-hari. Pelantikan periode 2026 hingga 2031 diharapkan membawa semangat baru bagi Gemis Kendagura Tatahuna, sehingga pelayanan gereja terus bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan jemaat. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. SMP Katolik Agustinus Tahuna ambil bagian dalam kegiatan perkemahan untuk wilayah Kecamatan Tahuna. Pemda Sangit tengah menyusun master plan teknologi informasi dalam menjawab kebutuhan yang terintegrasi di kampung masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit lepas dari pukul 6, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa di Tahuna pagi ini kita akan dengarkan beberapa informasi terkini atau laporan terkini seperti apa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah memulai aktivitas baik sejak subuh hingga pagi hari ini. Dan kita akan mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di tempat-tempat publik yang sudah memulai di pagi hari ini untuk mengais rezeki. Dan untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Alexander Dalenggada.
6: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
5: Alexander.
7: Ya, selamat pagi, Asisten 9, juga benar. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Saya melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Hari ini dua kapal tiba dari Manado, yakni KM Sidrata dan Marina Bay. Ya, di Sidrata sudah selesai embarkasi penumpang dan di sini aktivitas penumpang sudah mulai bergerak. Sementara mobil-mobil belum diperbolehkan masuk karena Marina Bay ini baru tiba. Dan penerbangan ini masih bergasi penumpang. Jadi dua kapal yang masuk ini dan bergasi ya berupa sini sudah mengangkut barang-barang yang berupa dan sosiran di Messi Teratai. Dan dari mereka masih bergaji penumpang. Dan sebentar malam, dari tahun ke Manado, dua kapal. Messi Teratai dan Marina Bay. Sementara saya ekspres pagi yang cepat, ekspres Bahari 2E. Sekali lagi, sebentar malam dari tahunnya dua kapal, Messi Teratai dan Marina Bay. Dan setengah 10 pagi, ada kapal cepat, ekspres Bahari 2E. Karena cuaca pagi ini sangat cerah ya untuk kita berpindah, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Ya, peringatan 46 Maria terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di Tahuna pagi ini, sambil kita akan menanti mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Anggota DPR RI Henry Munip meresmikan rumah singgah Henry Munip di Pekanbaru untuk masyarakat luas. Rumah singgah tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama berada di Pekanbaru. Fasilitas itu juga melayani keluarga pasien rumah sakit serta warga dengan keperluan administrasi maupun kebutuhan lainnya. Peresmian rumah singgah tersebut menjadi bagian dari momentum hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada tahun ini. Henry Munip menyebut rumah singgah tersebut sebagai bagian dari komitmen memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fasilitas itu dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan dengan kebutuhan warga yang datang dan tinggal sementara di Pekanbaru. Rumah singgah ini adalah bentuk ikhtiar kami untuk menghadirkan pelayanan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita bersama di program acara Kopi Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Seperti biasa di program acara Kopi Pagi, kami akan buka line telepon di 0812-5503809. Dan kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selain kita akan mendengarkan sebentar informasi dari Pro 3 Jakarta, sebentar juga kami akan hadirkan sambil menunggu line telepon beberapa informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan silakan untuk Anda yang bergabung memberikan saran dan masukannya, atau mungkin ada apresiasi atau unek-unek yang akan disampaikan. Langsung saja bergabung di Pro 1 RRI Tahuna di program acara Kopi Pagi. Dan seperti biasa untuk Kopi Pagi hadir setiap hari Selasa dan Kamis, sedangkan Senin, Rabu, Jumat itu dalam program acara Halo RRI.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Iya, peringatan 12 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di program acara Kopi Pagi. Dan untuk Anda yang bergabung silakan di line telepon 812-5503-8009. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saya yang bertugas ditemani rekan kiper Milania Dava Ramadhani. Baik, peringatan. Dan kami masih akan terus menanti ya, untuk Anda yang bergabung di line telepon 812-5503-809 dan juga kita akan dengarkan beberapa informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan untuk Anda bergabung di 0812-5503-809.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan selanjutnya laporan terkini dari Pusat Kota Tahuna. Nah, seperti apa untuk aktivitas masyarakat di Pusat Kota saat ini, di mana hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026, tinggal minus 6 hari lagi ya, kita akan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Nah, mungkin ada aktivitas apa sana? Kita ikuti laporan Anton Lahawa. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Anton.
2: Ya, baik. Baik, benar, saat ini saya berada di Pusat Kota Tahuna dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terhadap aktivitas masyarakat di Pusat Kota Tahuna pagi hari ini memang sudah cukup ramai. Ini terlihat dengan lalu-lalang kendaraan dari berbagai arah, baik dari arah wilayah barat, kecamatan Tahuna Barat sekitarnya ataupun kecamatan Kendah. Kita kendaraan dari arah Tena dan sekitarnya, masih juga di wilayah Tahuna Utara yang melintas pagi hari ini satu Tahuna sudah ramai di dengan memiliki kepentingan masyarakat, baik masyarakat yang menjual hasil perkebunan mereka ataupun pertanian mereka seperti sayur-sayuran, terutama yang pagi hari ini dari kendaraan dari arah Mahena yang mengangkut kangkung dengan cukup banyak atau beberapa ikat yang diangkut di kendaraan umum. Begitu juga untuk ketersediaan angkutan di Pusat Kota Tahuna bagian ini di bagian Mall Tahuna dan unit kendaraan yang siap melayani masyarakat untuk ke kecamatan Tahuna Utara dan sekitarnya. Begitu juga untuk tukang ojek yang stay pagi hari ini di pusat kota, beberapa unit juga yang akan melayani masyarakat di bisa atau menggunakan jasa mereka untuk beberapa lokasi. Dan pendengar, kegiatan kebersihan di pusat Tahuna pagi hari ini difasilitasi dari pihak kelurahan Saung Benar yang saat ini para petugas ataupun aparat kelurahan tengah melakukan proses kebersihan atau melakukan pemangkasan rumput di bahu-bahu jalan di pusat pertokoan di pusat tahun pagi hari ini, dan ini menyambut hari kemerdekaan tentunya di mana memastikan Kota Tahuna tersebut, dan non sebera putih juga mewarnai Pusat Kota Tahuna di mana bendera umbul-umbul juga dipasang atau dipayang di Pusat Kota Tahuna. Dan dengar untuk pagi hari ini di pos polisi juga ada petugas yang stay untuk memantau atau memastikan arus lalu lintas dari berbagai arah, dan perlu diinformasikan juga bahwa pagi hari ini harusnya juga masyarakat pengemudi ataupun pengendara harus berhati-hati dengan menjaga kecepatan kendaraan, karena di bagian jalur semoga ada pos dari militer angkatan darat yang tentunya juga memastikan kelancaran lalu lintas ataupun melakukan kegiatan operasi di lokasi dekat kantor mereka di putar perbatasan, dan itu untuk dari kepolisian yang diperlukan dalam upaya penertiban kendaraan lalu lintas atau arus lalu lintas dari di pusat perusahaan pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali bersama Atisa. Mila.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio

0: Ya, peringkat 29 menit terlepas dari pukul 7, kita masih di program acara Kopi Pagi. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan untuk program acara Kopi Pagi ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini lagi di rumah, lagi beres-beres atau mungkin lagi ada bersih-bersih halaman ya, karena tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Nah, ini banyak di depan rumah ya atau di jalan raya sudah memasang umbul-umbul, bendera merah putih karena cinta tanah air ya, karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Nah, banyak masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berbondong-bondong untuk membersihkan halaman, mempercantik halaman di depan rumah juga ya, dengan memasang bendera merah putih dan juga ada yang memasang umbul-umbul ya, biar terlihat rapi ya di jalan. Baik, kita kembali pendengar untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini. Kali ini kita menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas di pagi hari ini? Baik, untuk para pembeli dan penjual yang ada di Pasar Towoe Tahuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik, kita akan ikuti laporan Jumel Janis. Jumel.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga terdengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi Pasar Perum dan Pasar Towoe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti hari ini, harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, bawang merah Rp44.000 hingga Rp46.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, postel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sedangkan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Untuk harga ikan, terlihat stok ikan di pagi hari ini sudah mulai banyak. Ada ikan pakalang, ikan pala lugis, ikan tude, dan ikan tuna. Pakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000, ikan tude 3 ekor ada yang 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan malarugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000. Nah, untuk ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram, dan untuk daging ayam Rp50.000 ada yang Rp45.000 per ekor. Harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.000 dan untuk per baki Rp59.000. Untuk harga beras 5 kg SPHP Rp59.000 dan untuk beras 2 merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp85.000. Nah, untuk minyak goreng curah satu botol kecil Rp14.000, untuk botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Pendengar, saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Bila di studio.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, peringkat 39 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita kembali akan dengarkan laporan terkini dari Terminal Tona. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini
0: Dipo.
3: Baik, selamat pagi Aziza dan Milanya di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan situasi langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur. Di Selasa pagi hari ini, aktivitas masyarakat di Terminal Tona mulai terlihat ramai. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 berlalu-lalang di Terminal Tona, mulai menuju ke tempat kerja, sekolah maupun berbagai keperluan. Dan untuk angkutan umum juga mulai menaik turunkan penumpang di sekitar kawasan Terminal Tona. Di sisi lain dari tempat saya berada, para pedagang juga mulai membuka lapaknya, mulai terjadi aktivitas jual beli, mulai dari berbagai makanan, minuman dan juga kebutuhan sehari-hari. Untuk itu sementara nggak jauh dari tempat saya berada, petugas kebersihan juga mulai membersihkan sejumlah titik-titik di sekitaran Terminal Tona agar kenyamanan masyarakat lebih nyaman di Terminal Tona. Untuk secara umum kondisi di Terminal Tona pagi ini berlangsung aman, tertib, warga sudah beraktivitas dengan lancar sepertinya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini cukup baik untuk aktivitas di luar ruangan. Demikian report on the spot dari Terminal Tona, Aziza.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: Iya, pendidikan 49 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita sudah ada yang bergabung dalam program acara Kopi Pagi. Ada Pak Hulik Mana Hedek di Tabut, di Bahu, Tabukan Utara. Selamat pagi ya Pak Hulik.
1: Iya, halo, selamat pagi. Ya,
0: silakan.
1: Iya, baik. Pada kesempatan kali ini kita mungkin cuma mau bertanya sedikit. Karena kebetulan tadi ada pendengar di berita lintas Nusa Utara terkait bantuan cadangan pemerintah CBP. Jadi sempat juga mendengar informasi dari media sosial itu terkait yang mana bahwa akan ada perpanjangan bantuan bansos bansos pangan beras 10 kg dari Bappanas untuk periode salur Juli, Agustus, September, 3 bulan. Jadi mungkin KTM akan menerima 30 kg sekaligus. Nah, di sini mungkin saya cuma pertanyakan apakah valid informasi yang saya dapatkan ini lewat media sosial. Kemudian kalau memang sekiranya dia informasi ini valid untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, kira-kira kapan rencana pendistribusian? Karena ini kan sudah masuk pada periode salur yang sebenarnya, yaitu bulan Agustus. Karena periode salur kan Juli, Agustus, September. Ini mungkin hanya itu saja, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Pak Hulik Mana Hedek yang ada di Bahu Tabukan Utara. Di belakangnya Pak Hulik yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di lain telepon.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 58 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi. Dan untuk Pak Holik tadi yang sempat bergabung, kami sudah coba untuk wawancara yang Anda pertanyakan ya kepada narasumber di pagi hari ini, tapi mungkin lagi tidak aktif. Jadi kita akan coba nanti pada besok hari ya Pak Holik, mudah-mudahan bisa dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Holik Manahedek di pagi hari ini. Dan karena kita sudah juga dibatasi waktu Pak Holik, jadi sekali lagi kita minta maaf, dan kami minta maaf untuk hari ini belum bisa dijawab. Nanti mudah-mudahan besok di acara hal kalau RRI bisa dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Holik Manahedek yang ada di Bahu Tabukan Utara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani. Mengucapkan terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna. Tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.